Nati ortalon ile ila tak tak de tugu belum to. Fala hajo cha de batu tar jiga do be de ge gitu do basa marsi lonel no mengar ban tang ila ambisi ba ma mi ambisi di oito teknik loma basa marma mamuta gasara.

0: Voilà, ingé to indami la wo ji la wo kundi la wo kundu la wo kodi la wo baito ba ni no ni ke dira su ndam la ba wot la wo chit no ba turgir ndam gas jo mata ba ni sai ta ba sai ingé ke be kam ba gedan ngang ndam sai nga mo be mangi songan ge do ti ku jo gi di me he mam te da mbiri asi ge ya ka de si ni ke shab de kanto ke da jile Adirine mikila diglewa amur nananambi kosukuku dokum loku chatla ke dokrang te adi opinion national o international ni goyang naraya te adu dok don dohoi na mars ke ambar gu dubu joko kal ngme do tu bai kam kanto yen te ni adu tariya si ge malang ne waji kuronti re ji dig ba waji di tariya si ge kumbang ne gegni kosukuku girjin te adi circonscription yente kata nasraban beni taba loto de ke ngangai ni adananda krangai kranto nan la gir nan da ku rine wori kosu ku malang ke kem kanto yente ni bananda na krak dan gangali ni ke nge ko bia di marshal mama ti dir debit no o bai to nan dan ni ke ngagra do klaya go gari premier ministre ni ni ke ambassadeur la mayalina Wai tong son to maji ke marang kena ni ada tetene tetene orang bah tu tali lain gay re ni ada re jin tu. Wai tong ni kesab de kanto anda kerang gay ni madam minister ke suatu aksion sosial ni solidarity affair humanitarian ada zara mama tu isa. Ni gigi aduron ada inde dab tu tali ada inko re tu orang bah tu tali au jin tu kumbang no tu. Kerang bayi tu apa nana yang kum tu anda kerang bayi ke delegasi ya gubernur ke kadu provins ke logon occidental tu ike dago ya kup woi presiden ya konsep provinsial ali bukar bayi tu ya ke grup parlementer tawa ingge kosong kum gatu logon occidental gini adi I deputy ke bayi tu apa ingge korno de ike deputy Jingga model le Mbai Mia Sebastian ou madame délégué qui action sociale ya de Giriama Adèle yik monsieur préfet que son département ni bay ni que général Ali Mamat Adam Aburai ni madame maire que commune que crim ge ya que association ne was do basa que mandege que province que logon occidental te ge ya que girka que so do Departemen dan di dalam ni geni generan bi zaman atau ke mundu lokeran generan dengan kembir itu tali ini mau per ada kira ke paruas Saint Joseph ke bau o kompani petrolier ni abad ne perenko ni ake asosiasi yang besar ke mana ke sah dapat mak geni ke kan dan kumdu ke tekor tu ake gir kaku kanto dajile generan bi zaman atau lah malang ni Kerak dan gangale ada nikisab di kantoni ta daban antel na ne dabai si ina na ke malang nas kante dan di sila albay rai sedu majik tu malang ngorake isi ke ijin itu kumbang not ni nu pata sekade tortan dos itu malang si kugum gak keram majik si kena rai sedu ni ada berana kerantoni dojo ina me kon jinji kame tu na na ni kendang ada ini kisab di kantoni kon na jin jigir ber tu tu taring gaji kuju la berki agirna do nik guto to kok ade ndo kutiki di mehe na me kembal kutu jo kujo kal kemi o bola bini ba ndo kutiki di mehe na me kembal kutu jo kujo kal kemi do tni bara bal ko gi kok nanu ba bar ronte nik servante di non bai mari ni ba ni na ni adu ko do bai ton ake ka adu ngo ko ndu ki jia Ni bai dek aku ketar ngai kemen tu. Ada yang ke kemaji-maji ke ada duat nanji ke nalali. Kumbangan jenis ke don ke dola bai ni. Ada dan tu tu ta ni kia gir don do ni ku tu tu koke ni ba. Sini kemalangan nai rai situ maji ke nu wajik yang dai dek ke roda tu ake jini. Yang ni. Ijian kelando ake ingan hal ke. Ni tawai kera ke dan kangali. Na korta ni do nubat Ada kata ke korta nai dono batu gandang keringkan ke karpu kumbia jeje kris ni. Ada ni ke bobde ba tanah senggar biasum. Oh ganda ke. Ika tamaji tanah senggar. Deluma tanah senggar. Alara tanah senggar. Naji tesema tanah senggar. Nujibaya tanah senggar ake. Namanggar tanah senggar ke. Ini kena rida tola malang tu dan kera ke dan ganga leo maji kena ini ke kongoda ke kada ngokongoda ke malang ni rasa dia ke ni tawa na kada ke anji ingkara kemda tu lah dodan anji kena loyang kena ira malang tamiri tu ni alindang lai be ni ke gir koja arna tobra Tosu manggar ada dirge o gir koja jonji gir koja deze ake adum michel o mbeide maro ake samafu moris maranda na un kum kongai kan nan ber kla yo ya bobudu gokonde nan dore ake ngon nan de ada tubra thomas tosu manggar ada tubra tosu manggar ni dai ni nan chef de village ke Tukurbu, ada kuto kiambek lah itu kendo merkajin doko dikiti matai na meko kinci kemetu. Katu juga mau aku an rete tu bembek lah itu nanti aku juga bungai. Iyo ke sawa asosiasi aku sawa ke nanti benjamin nanti lagi agir aku juga bungai ke dobe tukurbu lai ake raf mundu kiki malang ni. Baik tu nanti agir aku jangan ikut general bula bagi marbu lai. Oh, naden mumdeg, okay. Mumtad dari la, ikan kita yura fayal general Abdallah Jansi, Jonas ikan Neljingar Marcel ikan profesor Vanda G, Vanda G Valentin, okay. Iku dubere Pascal ngar tubama bero, alas la Patrice Mbaitel, ikan Mbaitel Mbaitel Usman Amin Tayir, Mbaina Induba Ambroise Abi Arab. Oh baik tu, mada enggak kong dek malang. Okay, mada tak dek, mada kelak dek, sehinggaan kiran sih, jika ambil kencaman tu laki lokar nanti ye malang ni. Jadi sih biar kelayuan tu. Lepas sih kalian enggak kuto ni, tu kau ke kendo aku boleh kau ni jika ambil tadi kendo bandroji ni kendo aku dek demi ya na me. Baik, ambil kelay itu nai lan enggak kuto, kemtu lan ini kendo kau ke. Delegasi mungkin zaman nanti lah ni ba usuru buat tak biar indo margin indo jadi tapi mai rosi dom tentu kau tiga diso enamnya tam awi kadatelen ke bini ba indo samaji indo kau tiga di mana enamnya ni ba gotio atau kiam dogi adu tu adi karci kiam biak zaman nanti lah karci walia gom nanti adi reugi lono mana nu kiamnya ada bar nai dam kono mana nu kiamnya ni ba ugi nua ingelo yoni lai kariya. Kira kau je alat bayi, oh bayi tuan ya jam bayi, ya ke ya cipt na bayi, oh ngar sici bayi, ke na tabi, oh mia mia ngar ko, oh ya siang ngar, ke nujal bayi, oh nai bolu, malang deh nandan dor na tna naun kum kongai, karena nan berkelai, wadim berkelai, engko kau dah ke hisa jide, bobde nandode kade. Altibai nana dumbai Jeremy. Altibai nana dumbai Jeremy ni ba gudo gundo kudi kiti soi nama. Kiam labdan ku boke kiam bekin jamanat la aku adi inga tuji ko moikera antem berkelayu unto nanti singe dek malangku kumaran gabolo bangdo bedaya gunji sar amjarasu jamanatu unad niglis batis mid mission ake iglis gan jigan kateran kelan nate ke batis mid mission Loko andova to kiam karci wali azara itu adi kiam dugu nduba nikenge kuto atuku adi ngora ke iglesia baptist mid mission ni moro truani alen ge kuto ningti kendo marji ba ndo kuti kiti ndo ko ina me ni kiam be ko kumra no bari nji ke ba no ba de no ba ko hotel ta kadu ku ji to yi no ba ngandang abakar ku yumta majitolum chef de canton go be kamba adi damgo depo dembo Yami iri dumgar, gir kujian narayama dumga rake ngania sinra wo tomi maina malabaye sangar telwaye jilber rake wai maji jasra ale toli ngira dando malandigun tu nawuna nawuna ke kum kongai kare nenan ber kelayo ya nike asinra dumgar asinda dumgar ni ba ni chef de village ke do gudo e ade nike asinda dumgar guto kem labdan ke maisara tu ndoku digi so yena me ko kinji kem tu ber kelayo ndra ndi singe de kemalang kenyame na tu bongor mundu kumura sa romongo babeshi iriba amjaras zuarte u nadin singini rai be kunang ke france tu kerang ni bayi kami si jam iri dumgar wangan ke usun dobo kadaan ke bina jinya kengganggu usu dorut ni kan jen jago tonu bar luk maju kem kombi yang tu nem kan bangi ngel kan menambisit naji ke topi itu
1: bebisi ho ni dia usan si mebe de sini kuangga ukunda pernada tu tar pokne mba wodro jago usu domared togu beba ingi boleh jekinka mekong go jine do accident doro wala majikari au ugambe de gbare assurance o jine do konta pour le ba maji
2: male mon onda kam kar darum ja toujours le
1: wow o ji do konta kam kar do rodel bo o ji do gode ndug be awrane kula ba patugu ingi bole out wodro pour la konta pour nda majikari uga assurance ba maji boy le wodro go gole jo gole so en wodro go boy ku ga assurance le ya ba tout ki la koji o ji ne do gode ndu gbele si awrane kula gmbanjaru gule wodroje
2: ne le bewa
1: beya kuga assurance le toning maji nya ojne donje kaugo konta perdi logo konta perli o se donda compagnie assurance yaba wine godu doning bare na dommage intérêt gin akuga deude iwose ilanele lembeba ne me konginga deune gojne kuga dommage intérêt nele todu kame kame ojne do code gbare code sima gdaurane kula mebeje gbola togu Senegal Mali Chad ba beje pet belum to toki yaw da assurance ba di gang largue boui dwe de kari ugale se nyara banwa renda agade lo kayle agade ne kinga yem patem bade ndoatel khoy ba bodun ba ku gane nda togu pele ba dawtu la togu aw tay assurance abole neng madil tien dosig woyne do accident do rogu wodre per les sindale njega assurance kia da kaingwadu dosig
2: tarle to gorobea ntokin kar os do sekunda perlale ha au sa sens le sa yalba tembia
1: le ba ingi bole tokun je konta perianda majikari au da assurance le ba maji bo ne ba kari inya kauba kauku gane dommage intérêt ba ne kingi akodo gadlendale toneng togo rebelia sar
2: tarba o patay ne da ma kod kauku ga assurance le ba rognu nale tonje model
1: logde in au de assurance ba konta perida accident ba wotro perle le droit dunda comme serianda njego i do compagnie assurance da kari do dun be kari ya ina ngwade kana au ne komseria nele adedi tilgu wodro perle sekunda perle nele dari lalne jogo
2: negma diyamba nelewa nga logra bata utuga assurance kenewa
1: au star national delda au sar assurance de me kaya assurance teke jogo nele ato kaya assurance teke gudu gudu mebele shiba wono mbergu nele togu dombo nangu wajdo societe assurance teke mebele si chad gine ba ila arsi

Oh, baik tu. Kalau ya dia kuku ke kaderan ku sodo tu mandang naji ginga ini na deh jenis ta. Hari tak kum ni ke presiden ya Asamblea Nasional tu ku hari Ali Kulutu Chaimi. Ni ke minister ku ta mandang ni. Orang kum jere jere. Ni ni kena ni na gerung kumala saya kata gerung kunjun ni. Ni ku orang kum jere jere ada tu. Tolong tanya anda itu kok ada tak be indosi di kiam bekin zaman itu lah, baik kiam lu kesayangan ini dan di itu tu, nai rajison bulu ni, ba bar nai kini genara kelar di atelier ni ta, tapi yang kita nak wajan kan kita yang geru ke universiti kita ada yang sama superior, ba bar nene yang sama jadi superior ke kita nasra agni, ada ni ne ingat ni anda ba yang do ku saudari apa, yang do ku saudari teknologi ni ta. Ke bola gigi bini gigi endok tak bela gigi ni ba yang kiri dendul ni awadna kade awujina ni ada ingat ni andon tu itam ya kade arah nek lah ya dek ku maga kete ada rendan bon ta yang do ya dek ku ni rendan tu hari ni ke ministry yang sama superior ku hari doktor si tak yang batna bini ta tak ku mungkin ku ni formatir gitu akhir dek ku ke Gengra loni dan logik dan lakukan di Afrika Central lah ni giba itu kum duta bandar esper region ogni. Oh, engkau ni ikut wasan kum kat engkau koskil kelaga kedo, adi partner kau, na wasan kil kelado kian ora kelaga kei nargi gie malang ni, tak kum duta. Ni ke minister ke bangga adi justice kata nasra, oh ngomong bon maji. Oh, kalau ke saudaku orang yang dikendur kita adik madam Ndole Maji Alice Naimbay. Ini nenek ini tak boleh ni baik kembali ke zaman atlah ada abang ni rantre akademik ni ingan ke ni elef grafie kita. Eh, aku dengan kembali ekol nasional ya formation judiciaire tu. Ni baik ya balkon jenji kembali tu ni balkon tu bujuk bujuk kaleng ke mehembong kara tolong tak kembali balkon tu bujuk bujuk kaleng ke siri doa tu ni. Adi takum enggak ke, enggak kerana dok lagi kendeng-deng malang tu takum tu tarap bandar naya personaliti gini. Tadi ko senang sih, ke git naraie kada bu, tapi kenan binat, ni ba degu dodo asyik ko kutujo gidi mino kari. Ningono nena geranda tan madik tu adi ke soal projek. Ba projet ni dans les dotnay projias projet jeune incubateur et accélérateur des entreprises voilà ba ici ni ka to kanda ka no adi kum kede ke ran kla e kadi den dolai tel ko royo mayar ke kadu yan to watan ke kete sei ade office national ya promotion de l'emploi ni ona pe ni kota na na wasikilo yani proje kontu ade do degno wasna tamye kade kenan najen to ku so do proje to mbinat ni bato ikundoi bola adi kem bola ando pandroji ko kem lok saya ko bonin dan di dotna yu hotel rajison bluni Ini kan minister kau ni yang kelak ke soal fungsian publik ada yang juga nasi antarup kalian tu ada gerak kelat tu, ya gua kau mandang ni, ada Abdullah ya ambil domami, ni kau ni tak kumpul kau kan nanti kita naraie kadu abu itu tu, tak kumpul ni ke minister madin tu bayar dia ni kau ni yang kelak ke soal do, yang ni kelak yang kulgu, tak kumpul kau cat lah malangir jenta di profesor Abdurrahim awat ateib ni. Kurang rana yen na ada itak bentuk jadi ni, by indoko mandang ni nena rana nantu ali ada barne anjifere kita nasra enggak ini. Adi indoko dek ke dunia kita lah malang rana na ya kurang ruj, o kurasan ruj ni. Ni bar rana ni kiam lopolum tu kebo, kiam karje parikongo tarap barne istar ke parikombo parikongo ni ta. Adi ni ke sekretar jeneral adjoint ya minister ya santé publique ou prévention ni banta moini ake ni ni dan kelak suad ronga girjen tadi doktor Mamat Amit.

Hola, ko da sai ga wando tu sai mam te daga ambir ya ci ya ka te si. Ne ka kir ko je ngar ndige ma dolmiya iku bulatar ngar maji. Bayi naji Jerome bayi golde no ke iku bayi raro Matias. Bayi rabi Josue ya ke iku njebe Jonathan Maranda nyini kembe kinjamnat la naun ke. Kum kongai kare nanan bir kelayu di bir kelayu ngonde ke jia ke ngon nander ine. Njiki lembai eloji njiki lembai eloji ini tiapa aku tuh kendor merkri jendok di kiri mata ina me kok njika me tuh ada ingat tuh juga mau ikut warni dan garisnya tanu babar nubai di kiam lab dan ku bogi kiam bek njamen atun lah biar kelayu untuk nanti ke rut lenggar salmo njiki kiam bek mundu gina bayi samsung njiki kiam bek kelo nanti nyesel lebih lagi bayi untuk kom apolinia rakyat dombo Moïse Marandu o ngede ke kem ngon bete ade kutu roi ke marani na natnti bir kelayon tu warnin baik untuk aku bola kau ko adin do pandro ji ndo kuti kiti mien nama ni rendi ngir ku jara ta di gereja tu nomor tro aku tu kera tu lu ko ando tapa tu kem karche tu kera ta di kem do gea njebe Jonathan tu ngor ke listasyon ola energi dengan laibe kat jeng ye kutu nu kat lu kuma je kem konveyant jer ko je ari ya mbere ne ji madna mbere ne ji madna o gir ko je ma jim nang ya sar o ko je ko bongai ke mai gumbu malande nan dot na tan na un ke kumkum ngai kade nenan bir klayo yang gondek gokondek ke dengam kudu okay gokon bobudu nika ala giriam neji madna ala giriam neji madna ni ba ni guto kembe kin jamana tlari kundo ko digi mata ina me ko kin jike me to wai kem labdan ni ndan di to atne nutur tam de zaputur ni Beru klayon tu naden kumilote ke ndola ke kake kaba wit kumura sar o singi ke kenyaman ate dot nanji kena lole do gir ko ju gojo alandang lai gojo ake gojo ulina giral tabangang lai gojo ulina alan ge kuto ningti ke sami ji ndo kuri kiti mehena meni dang lai be lukuando tabato kiamdo giamangirate Adi yatron tu robi miran tu kono uni sumu wa ire ngor ke santer hadur dunia wa inge ilo yo ni lai kari berana kra telene dubiyo te adi ya ni ke kondo hawa anatu ni na inia ni ke weidu silas ni ba ni ke hawa anatu ni tabaguto kono matai Nama aku tu kembali ke kilo adi ke dumla Weidu Justin, Wei ke Gidangsu Weidu Raul dan kerangai sini kau rakyat sini ke ni rai sedu macam ke malang ada kumbangan waktu ni nubata sekali ke kera macam si ke malang ane nan bisit tu singgi ke malang ke mara tarik ke kenjaman aku tu bahan eh gotio ni atau ada lagi ke kendoku biri Do sama ji ba ndo ku dikiti mehe na me ni kem do gutu ya dumla weidu juste adi karchi sak baba gidu express sud voyage kono robo ke kadao ke bafana bafana ke kete ndang na ibe ex bafana bafana de nuba ko hotel ta kan jin gi gutu nuba lok maji kem convenient gir ko jani ke pasar usman ndakira o pol yo gerum ake kinga jil majo fidel ni taba nan si kranga yi sondo kem da yi si ko ji ko rodi ta din do yuti ngon dik ji ake ngon nan din ya du kondu jemen ndakira jemen ndakira ni wa gutok ndo ko jogi di so ina avril ni kembe ku jamen atla dan si kranga ya kran to au kro si ngini nge de kuma lange ko ji ge ke nga ko de ngan kem de ge ke kol daga baga
nojibodo pelko ndahili bedege silambi moisara sar boku boku nawa ndembo musnini akey mumdug wo waito sinki eglise dug akey sinki ambek njamna ta ke ki raibe dokrang dug malangni ndan si e krak dan gang ale nu pata se kad tortan do sitre njabu gena kad ke asale ndan laibe Bera nakra ke tatol tata nikishap ya komunite gur adi ngar wujina berumbai ikum bai nodum pol. Bartini nini bai noji ik jul mbai goto ik mas ngar el kaga. Mi ngar Gedeon Gaston Mojina ik batnda bogel. Alphonse Moutede Marcel ngar koji. Ngar lembai Théophile Abel geti mbai ik enok kaya mora toyum bai. Kulojin Bugingar ake jirko jiangar duol ika Alfred Bugingar ngadande majita jimadum surengar ake naji lengar Bartolomé Asta yangar go kojuku bongai ke kambe ke jamana tla ake mundu toba kumrasar bodog malangni dan si kranga ya de kra ke sodo tarye si kojik rodetu Ali rei krode te gendoi kiki najik maji le jisi krode te kia nyara kala kuno nemba ke krode te indoi se do oji di naji ya nuba ke naji ke maji maji ke te stasi te ari indoi yo te ya ni ke leonar bugingaru pai tong ku konjo yo ya maji lemba ya bugingaru kuto ni kundo ku kia na abri kiambal kuto bujo kujo kala ngi mehen dot ni bai kiambi ke mundu te ari kuto ni tanah te ko ndangan laibe Krandon dan naden komunite adi Saint Josephine Bakita paroisse ke Saint Françoise d'Assise ke gashi te kembek njamana la Saint Claire ke doba coordination ya catechese kotar ya Marie ke doba mundu baito ni singni nge de ke ngora ke singu ke kembek mundu doba kumrasaro bodo Ubaito madu kelade ke kumundu mumde ke kiambe kumundu doba kumra madu tare ke madu bede ngi kurba yo ke don naji kenalal dosi singi ne nte tan disi kiambe rum to tarba woi mbe rum to a mante tan disi alinu pata se kate tortan dosi tu kogum kogum malang si walam biar kita torta te nam te te marsi raju chadu ndu ma nde ke kar nu par si togu sawe koyang kreyo.